dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Iya, pukul 9 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih di sepadan selamat pagi teman Pro 2 ya, bersama saya di sini Martin. Ya, masih selalu setia menemani Anda semua di pagi hari ini.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Jalan Merdeka nomor 7 Nabire Papua Tengah Pro 2 Hitlist kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Dan so guys, waktu terus berputar dan cuaca di pagi hari ini cukup cerah sekali ya buat teman-teman ya, sehingga mungkin kita akan jauh lebih semangat lagi untuk beraktivitas di pagi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah ya. Tanpa terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tentu yang disengaja maupun tidaknya, Martin minta maaf yang sebesar sahabat ada semua. Di edisi siaran 26 Mei 2026 bertepat di hari Selasa, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berapa aja, dan sampai jumpa.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
4: Lingkungan.
2: Lalu lintas.
3: Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.

Oke, Rere Prodiwana Bira, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Prodiwa semuanya. Jumpa lagi bareng Lesti ya. Di hari ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Tanggalnya cantik ya teman-teman Prodiwa. Oke, dan kita cukupkan dulu untuk Prodiwa Heroes teman-teman Prodiwa, karena nanti tepat di pukul 12 Lesti akan menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 dilanjutkan dengan sore ceria. Dan tetap semangat aja buat kamu yang sudah menjalani aktivitas hari ini teman-teman Prodiwa. Jangan lupa makan siang karena ini udah waktu menunjukkan jam 11 lebih 48 menit. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: 90,1 MHz teman terbaik yang menguasai, menemani teman-teman Pro2 dengan santai siang. Dan ini sekarang lagi pada musim buah ya teman-teman Pro2, terlebih durian. Nah kalau kita bahas tentang durian ini teman-teman Pro2, buah durian ini adalah buah tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara ya, terutama Kalimantan dan Sumatera, yang mendapat julukan Raja Buah atau King of Fruit. Nah, buah ini sangat khas banget karena kulit luarnya tuh yang keras dan berduri tajam, aroma harum yang sangat kuat serta tekstur daging buah yang lembut seperti puding. Nah, durian merupakan tumbuhan yang berasal dari Indonesia ya, Kalimantan dan Sumatera. Pohon durian dapat tumbuh di tempat dengan ketinggian hingga 800. Dan curah hujan yang cocok untuk pertumbuhan pohon durian itu adalah kisaran 1500 sampai 2500 mm per tahun. Nah, buah ini dikenal beberapa daerah sebagai raja buah dalam Pro2. Jadi durian ini memiliki ciri khas karena ukurannya yang besar, bau yang kuat, dan kulitnya yang berduri. Bahkan buahnya itu dapat tumbuh hingga panjang 30 cm dan diameter 15 cm dan beratnya biasanya 1 hingga 3 kg. Nah, durian itu kaya nutrisi seperti vitamin C, serat, kalium, dan antioksidan. Dan manfaat utamanya meliputi menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, meningkatkan suasana hati, dan menangkal radikal bebas. Namun konsumsinya itu harus dibatasi teman-teman Pro2 karena mengandung kalori dan gula yang tinggi. Nah, jadi manfaat spesifik durian untuk kesehatan itu yang pertama menjaga kesehatan jantung. Jadi kaya akan kalium yang membantu menjaga kestabilan tekanan darah dan serat yang berperan dalam mengontrol kadar kolesterol. Dan teman-teman Pro2, kandungan serat yang tinggi di dalamnya membantu mencegah sembelit dan mendukung kesehatan usus dengan bertindak sebagai prebiotik. Dan pastinya durian itu mengandung vitamin B kompleks ya, apalagi durian itu meningkatkan suasana hati ya, mood kita bertambah kalau udah lihat durian. Nah, jadi asam amino triptofan yang membantu produksi hormon serotonin sehingga dapat mengurangi stres dan membuat tubuh tuh lebih rileks. Dan tingginya kadar vitamin C dan juga antioksidan yang terakhir mendukung pembentukan energi. Jadi karbohidrat kompleks dalam durian itu menjadikannya tuh sumber energi instan yang sangat baik untuk memulihkan stamina.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan
2: kreativitas. Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,1 MHz teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan santai siang bareng SD. Waduh, cuaca panas gini enak banget nih minum yang segar-segar ya teman-teman Pro 2. Tapi kamu kalau yang lagi ingin banget butuh istirahat, mending mungkin istirahat sekitar 15 menit sampai 30 menit dulu ya teman-teman Pro 2, biar tenaga kamu kembali lagi ya. Oke, teman-teman Pro 2, upaya pencegahan endoflamitis menjadi hal penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan serius. Endoflamitis ini sendiri merupakan infeksi pada bagian dalam bola mata yang dapat menyebabkan komplikasi berat bila tidak ditangani dengan cepat. Nah, jadi teman-teman Pro 2, selain itu pasien yang menjalani operasi katarak atau tindakan operasi mata lainnya itu juga diminta lebih selipuin dalam menjalankan perawatan pasca operasi. Nah, dokter juga menyarankan agar seluruh petunjuk perawatan dipatuhi, termasuk penggunaan obat sesuai anjuran dan menjaga kebersihan area mata. Jadi teman-teman Pro 2, para tenaga medis mengimbau kita untuk harus yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi seperti misalnya tukang bangunan, terus pengelas, terus pengergaji kayu maupun atlet olahraga kontak fisik agar selalu menggunakan pelindung mata saat beraktivitas. Jadi penggunaan alat pelindung dinilai efektif mengurangi resiko cedera dan maksudnya kuman ke dalam mata. Jadi kontrol rutin setelah operasi juga sangat dianjurkan guna memantau perkembangan kondisi mata dan mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini. Nah, dengan langkah pencegahan yang tepat, resiko terjadinya endoftalmitis ini dapat diminimalkan ya, sehingga kesehatan penglihatan tetap terjaga. Di studio pukul 13.05 teman-teman Pro 2, dan pastinya masih terus menemani kamu dengan santai siang ya. Kalau dilihat dari dalam studio, ini awannya nih keren banget. Cuacanya juga cerah ya, seperti cerah hati Lesti pada kalian hari ini. Tetap semangat aja menjalankan seluruh aktivitas kamu di hari ini teman-teman Pro 2 ya. Ini udah jam makan siang buat kamu yang mungkin sampai saat ini belum makan siang, kayaknya harus segera makan teman-teman Pro 2 ya. Karena kalau kita gak fokus dengan makan siang kita, pastinya juga kita gak fokus dengan pekerjaan kita, apalagi kalau kamu gak makan siang ya. Biar ada tenaga di siang hari teman-teman Pro 2, apalagi ini cuacanya panas banget, harus makan yang banyak ya. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Calma is that girl, like...

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: another one. A Wrinkle in Time.
1: www.bian.co.id Bian Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.bian.co.id. Bian, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
4: Sini, Kitty.
3: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
4: Kamu mau makan juga ya?
3: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
4: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
3: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
4: Cuci tangan dulu, Sisi.
3: Oh, iya. Lupa.
4: Sudah pakai sabun belum?
3: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
4: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
3: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
4: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
3: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
4: Tapi Sisi main kucing tadi.
3: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
0: A few moments later.
3: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: www.biang.co.id. Via mobile application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Krik, krik, krik.

Oke, Riri Pro, Duane Bire, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan santai sih ya, ini lagi setengah jam lagi teman-teman Pro 2. Dan satu informasi ini terkait dengan minyak kelapa yang efektif atasi kulit kepala kering secara alami teman-teman Pro 2. Jadi kulit kepala kering itu menjadi salah satu masalah rambut yang sering banget dialami banyak orang. Nah, kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman, tetapi juga dapat memicu munculnya ketombe. Salah satu bahan alami yang dipercaya mampu membantu mengatasi masalah tersebut ialah minyak kelapa. Jadi, kandungan anti jamur, antibakteri, dan antiinflamasi pada minyak kelapa dinilai dapat menjaga kesehatan kulit kepala sekaligus membantu mempertahankan kelembapan rambut. Nah, jadi penggunaan pertama yang ini sebagai masker rambut, minyak kelapa cukup dioleskan secara merata ke kulit kepala dan rambut sambil dipijat perlahan. Setelah itu diamankan selama beberapa jam atau semalaman agar nutrisi meresap dengan maksimal. Nah, cara ini teman-teman Pro 2 membantu menjaga kelembapan rambut serta membuatnya terasa lebih lembut dan bercahaya. Jadi minyak kelapa juga dapat diaplikasikan sebelum keramas. Penggunaan sekitar 30 menit sebelum mencuci rambut dipercaya mampu melindungi rambut dari kehilangan kelembapan berlebih akibat paparan air dan sampo. Nah, rambut pun menjadi lebih halus, mudah diatur, dan tidak mudah kusut. Cara lainnya teman-teman Pro 2 adalah mencampurkan minyak kelapa ke dalam kondisioner. Jadi penggunaan ini membantu meningkatkan kelembapan rambut terutama pada bagian tengah hingga ujung rambut yang cenderung kering. Hasilnya rambut terasa lebih lembut, tampak sehat dan lebih berkilau. Nah, pemakaian secara rutin juga dapat membantu memperkuat rambut serta mengurangi resiko kerusakan akibat penggunaan alat penata rambut maupun perawatan kimia.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
6: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria Pro 2 FM.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi ya. Hari ini bareng Lesdi untuk tamu kita edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Oke, dan sekarang udah hadir di studio Pro 2 RRI Nebira, teman-teman Pro 2 ya. Ketiga narasumber yang hadir saat ini, dan Lesdi mau menyapa dulu. Selamat sore. Oke, dan teman-teman Pro 2, untuk tamu kita sore hari ini ya, siaran berjaringan Korwil se-Papua di relay RRI Jayapura, Biak, Wamena, Serui, dan Merauke. Oke, tamu kita dengan topik sore hari ini melihat destinasi wisata laut Nabire bersama Molo 2 Nabire. Mari kita beri aplaus dulu nih. Yo. Oke, wow, happy ya hari ini. Walaupun kalau kita lihat dari dalam studio kayaknya sebentar nih hujan ya. Tapi tetap semangat aja buat kakak-kakak yang udah hadir. Terima kasih ya udah hadir di sore hari ini. Walaupun sibuk mungkin dengan seluruh pekerjaan, tapi bisa meluangkan waktu hadir di studio Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, langsung saja kita perkenalan. Mungkin Lesti mulai dulu dari kakak yang mungkin hari ini berbeda ya, walaupun bajunya sama, yang pakai topi. Oke, silakan kak.
2: Ya, selamat sore, nama saya Akbar.
1: Oke, kak Akbar ya.
2: Iya.
1: Baik, next, silakan kakak.
3: Iya, nama saya Saiful. Kalau di Merdu & Bex itu biasanya saya di bagian free dive-nya.
1: Oh,
3: untuk okay. Free dive-nya.
1: Oke, okay. Okay, next, silakan kak.
4: Halo, selamat, nama saya Ian. Okay. Kalau di Molo 2 saya sebagai konten kreatornya.
1: Oh, konten kreator ya. Oh, keren-keren sih. Oke, okay, sempat Lesdi lihat vlog-vlognya di TikTok ya, saking kepo-nya. Dan ternyata ini udah terjun ke dunia yang emang ini sangat ternyata ini dalam banget nih ya. Kalau mau bilang Molo ini berarti ya hanya bukan nggak terlalu ke darat lagi, tapi lebih luas lagi ya kayak mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam ya teman-teman produser semuanya. Tapi sebelumnya kita break dulu, nanti bakal Lesti balik lagi ya, jangan kemana-mana, total stay tune di 90,1 MHz teman-teman terbaik kamu.

0: Brasil.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
7: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
8: Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Well see dengan tamu kita hari ini, teman-teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 17 atau jam 5 sore ya. Dan tentunya kita masih relay teman-teman Pro 2 dengan RRI Jayapura, Biak Wamena, Serui, Merauke. So, langsung saja teman-teman Pro 2, Lesti mau ngobrol ya bareng kakak-kakak yang udah hadir di sore hari ini. Kita akan membahas terkait dengan destinasi wisata Laut Nabire bersama Molo 2 Nabire. Oke, langsung saja nih teman-teman Pro 2. Ini Lesti kepo banget ya. Pasti bukan Lesti aja, teman-teman yang mungkin udah sering nonton vlog-vlognya kakak di TikTok dan pasti tahu banget bahwa oh, ini ternyata ada Molo 2 nih di Nabire ya. Dan kira-kira Molo 2 ya itu artinya apa sih? Karena kan kalau mau bilang Molo 2 mungkin yang bergabung dengan komunitas ini mungkin lebih terfavorit atau lebih jago molo-molonya atau gimana nih ya. Oke, mungkin siapa yang mau ngomong duluan, silakan kak.
9: Iya, terkait nama Molo 2 MBX ini kan awalnya cuma sekedar malas tulis saja awalnya. Jadi duanya itu sebagai singkatan. Tetapi yang jadi menarik itu selalu adalah perdebatan ini molo-molo MBX atau molo 2 MBX. Akhirnya kami bilang ya sudah jadi saja molo 2 MBX. Oh, berarti ada molo satunya dong? Enggak ada. Saat ini memang tidak ada. Adanya tetap molo 2 MBX. Terus artinya 2 itu apa? Artinya 2 adalah bahwa kami di sini memadukan dua teknik dalam menyelam. Yang pertama ada free dive-nya dan yang kedua ada scuba dive-nya. Seperti itu, Kak.
8: Jadi keren ya. Jadi tadi Leslie sempat baca topiknya Pasti bertanya ini molo 2 atau molo 2 atau molo-molo nih. Dan pasti dengan komunitas ini pasti teman-teman yang ada di Nabire juga penasaran gitu ya. Oke, nah apa sih kira-kira yang melatar belakangi terbentuknya komunitas molo 2 di Nabire? Silahkan kak.
9: Terkait apa sih yang melatar belakangi terbentuknya molo 2 ini, awalnya ya kak ya, awalnya kan kami ini terbentuk di 17 Januari tahun 2020. Kami itu hanya sekedar pertama melampiaskan hobi dan aktivitas-aktivitas yang positif. Terus kami coba, pertama kali kami terjun itu di pulau, salah satu pulau di Nabire, itu di Pulau Here, tanggal 17 Januari 2020. Jadi awalnya itu kami hanya sekedar hobi, kok lama-lama ini kok berlanjut terus, setiap libur atau setiap satu minggu kami tetap pergi terus. Waktu itu kami masih dengan sistem biayanya masih biaya patungan. Kemudian dari perjalanan kami ini kok kami melihat banyak juga ya yang apa istilahnya merasakan dengan kedatangan tamu-tamu atau kedatangan kami, terutama masyarakat-masyarakat di kepulauan. Seperti itu dulu kak. Mungkin Kak Akbar mau tambahin?
10: Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi awalnya kakak Saiful ini punya komunitas sendiri. Saya punya komunitas sendiri. Kak Saiful ini komunitasnya khusus untuk free diver. Saya ini dulu komunitasnya untuk scuba diving. Ketemulah saya dengan kakak Saiful ini. Ketemu, akhirnya kami berbicara, kegelisahan kami tentang kayaknya nih laut kita nih bagus.
9: Ya, betul.
10: Gimana kalau kita coba sharing awalnya sharing cost untuk pergi ke pulau. Awalnya itu. Saya butuh karena saya hobi videografi dan foto underwater. Nah, saya butuh kakak saya pun untuk jadi modelnya. Mulai dari situ, mulai menyebar, yang lain, teman-teman yang lain mulai ikut. Nah, mulai yang lain ingin belajar gimana sih freediving itu, terus gimana sih scuba diving itu. Karena jujur aja dulu untuk scuba diving itu susah di sini, paling susah. Karena saya mengalami dulu untuk mencoba itu mau larinya kemana. Sama, mungkin untuk freediving itu kita nih mau nyoba nih, mau belajar nih kemana. Awalnya dari situ. Mulailah dari teman satu ajak teman dari musuh, mulailah berjalan seperti itu. Gitu kak?
8: Iya benar ya, dan tadi bilangnya komunitas ini terbentuk dari tahun
9: 2020.
8: Ya. Tapi ini kita baru lihat, dan emang betul ya, Lesti baru lihat vlog-vlognya kakak, dan ternyata oh ini baru tahu ternyata ini ada Molo 2 di Nabire ini ya. Dan iya, bahkan lebih viralnya tuh mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin pernah bergabung sama si kakak siapa ya? Iya,
10: betul.
8: Iya. Dari situ ya udah ketahuan, tapi nggak tahu kalau emang nanti diundang ke sini gitu. Jadi kak Wai juga termasuk juga di dalam lo. Oke, next kak, mungkin tadi bilangnya kan udah dari tahun 2020 ya, 20 pasti nggak bagus. Oke, kira-kira lokasi penyelaman mana yang paling sering banget dikunjungi aktivitas selam ya?
9: Oke, okay, baik. Jadi untuk mana lokasi yang paling sering kami kunjungi, Kak? Kalau di awal-awal tahun kayak dari 2020 sampai 2023 itu kami biasanya ke daerah-daerah Nabire Barat. Di situ ada Kampung Yaur, di situ ada Bukit Muragi. Cuma semakin sekarang ini kami berpikir bahwa yaitu tadi seperti yang Kak Akbar sampaikan, potensi wisata Nabire ini bagus. Jadi mulai dari 2024 itu kami patenkan dulu satu tujuan. Pertama kami masih di Here, di situ di Here, terus di 2025-nya kami memang di Here saja. Memang di Here saja. Sesekali mungkin kami ke Wersark, sesekali kami juga perjalanan yang lain yang lebih jauh. Nah, sekarang di 2026 ini kami bukanya di Ahe. Dan kalau memang masih dikasih kesempatan untuk tahun berikutnya kami akan buka lagi di tempat lain. Seperti itu, Kak.
8: Oh, amin.
9: Terima kasih.
8: Oke, tadi Kak Ian tadi di bagian
9: konten kreator.
8: Konten kreator ya. Nah, sempat les di lihat vlog-vlognya ini. Videonya keren-keren sih kalau menurut Les.
9: Terima kasih.
8: Apakah Kak Ian juga menyelam sama-sama?
0: Iya ya, kan? Tentunya pasti.
8: Iya, keren. Oke, Les mau tanya nih untuk Kak Ian ya. Ini lebih penting kualitas videonya atau konsisten kontennya gitu?
0: Dua-duanya penting sih, Kak.
8: Penting ya? Oke. Cukup penting ya. Tapi ya emang iya ya, kalau udah di konten kreator tuh semuanya tuh harus penting ya. Bukan hanya cukup, tapi emang harus lebih penting banget gitu. Oke. Selain itu, kayaknya umurnya berapa sih sebenarnya?
0: Bulan ini 23. Tahun ini 23.
8: 23, oh masih muda banget ya. Kalau Kak Abdul ya. Kalau Kak Abdul berapa?
10: Akbar.
8: Iya, Kak Akbar berapa?
10: Saya paling senior ini.
8: Oh, paling senior. Ya. Berapa ya? 20, oh bukan 20 sih, maksudnya 19 tahun.
9: 19 ditambah lah.
8: Oke, kalau Kak Syaifu berapa?
9: Kalau saya 40.
8: Oh, 40. Oh, berarti ini masih muda-muda nih ya. Oke, next lagi nih Kak, kira-kira daya tarik bawah laut nih. Apa daya tarik bawah laut Nabire menurut dari anggota komunitas nih apa gitu? Silakan Kak.
10: Oke, baik. Daya tarik laut untuk Nabire itu yang paling terkenal memang betul Wersark. Betul ya, itu sudah nggak bisa dibantah karena kita sudah tahu kalau itu Nabire ini sudah hampir terkenal. Cuman masih banyak daerah-daerah yang lain yang potensinya yang betul-betul bisa diangkat. Contohnya di Aceh itu ada spot-spot, beberapa spot yang bisa kita datangi, selam atau free dive, terumbu-terumbu karang yang warna-warni. Untuk daerah timur ya, itu di Here pun ada sama banyak.
9: Namanya? Dan, namanya?
10: Namanya itu Honeywell.
8: Honeywell.
10: Oke, oke. Jadi memang kami itu setiap trip itu kami selalu mencari spot-spot baru. Kami dokumentasikan untuk jadi pegangan kami. Untuk nanti teman-teman komunitas nyobain yuk, ke spot ini ada spot baru nih. Ya, setiap trip itu seperti itu. Dan ada spot baru yang lalu kami pergi. Itu lokasinya di Anggar Meos. Itu memang saat di Anggar Meos itu spot bawah lautnya luar biasa. Mungkin teman-teman nanti kapan-kapan bisa coba lihat bawah lautnya, itu luar biasa nih. Kalau untuk daerah barat ya, itu sih Kak.
8: Tapi emang iya ya Kak, kalau Lesdi juga lihat dari konten-konten yang udah dikasih masuk sama komunitasnya Kakak, dari situ kita belajar bahwa ternyata laut itu indah
9: banget. Ya, betul.
8: Ternyata laut itu memang indah banget. Dan kami warga Nabire mengucapkan banyak terima kasih sih ya, dari konten-kontennya Kakak kita merasa bahwa kita merasa bangga gitu ya, ternyata di lautnya Nabire tercinta ini emang sekeren itu ya. Bahkan mungkin mau dibilang 11-12 sama dari luar juga apa ya, bisa bilang kayak gitu ya Kak ya. Oke, dan dari konten-konten itu, video-video yang udah dikasih masuk sama Kakak, tadi yang sempat Lesdi lihat dan buka-buka ya di TikTok. Oh iya, nanti Lesdi ini deh ini apa, lihat lagi story-storynya, IG-nya aja juga ya.
9: Iya, sama. Nanti, IG-nya juga sama.
8: Iya, selesai itu nanti boleh disampaikan nama akunnya, biar teman-teman Nabire bisa vlog, ya, bisa ikuti, boleh. Ya, bisa bergabung juga untuk nama-nama. Oke, kira-kira ini masuk komunitas ini, apakah harus ada syaratnya atau gimana nih, Kak?
10: Kalau untuk syaratnya sih nggak ada, Kak. Yang penting, intinya, suka laut, intinya itu ya. Mau coba siapa aja boleh ya, yang nggak bisa berenang silakan, mau teman-teman mau belajar berenang boleh, yang mau belajar free diving boleh, yang mau coba scuba diving boleh, karena kan selama ini mungkin aduh pengen mencoba di mana ya, yang seperti yang bilang tadi, kami ini wadah untuk memperkenalkan olahraga laut ya, free dive itu dengan scuba diving, dengan free diving.
8: Iya benar, siapa tahu Lesdi bisa bergabung ya.
10: Betul, pasti bergabung.
8: Masalahnya ini kampusnya ini nggak sepanjang itu.
10: Semua belajar,
8: belajar. Oh, semuanya belajar, belajar gitu ya. Oke lah, mungkin biar karena kan Lesdi kan jarang banget, bukan jarang tapi emang belum pernah sama sekali ke pulau di Nabire ya, walaupun ini udah 5 tahun di sini.
10: Nah, itu
8: kan kita
10: bisa.
8: Oh ya,
9: lebih ini. Hari minggu ya,
10: hari ini kapan ya? Waktu
8: minggu ini.
10: Kebetulan ada open trip minggu ini ya, toh kalau Lesdinya mau nanti kami siapkan seat
9: dua seat ya,
10: mungkin dua orang dengan temannya. Nanti nyobain trip dengan Molo 2 sekalian belajar lihat bawah lautnya Nabire kayak apa.
8: Tapi kayak sumpah kayak takut banget kalau lihat bawah laut.
10: Enggak sih, enggak seserem itu.
8: Okay.
10: Yang ada tuh biasanya itu malah ketagihan. Karena olahraga ini hampir rata-rata semua bilang sekali coba pasti pengen lagi.
8: Iya, mungkin karena Lesdi sering banget nonton film-film yang apa ya,
10: horor.
8: Iya, horor-horor di bawah laut itu, ayah takut gitu.
10: Banyak kayak gitu, banyak. Bukan cuma ini, banyak.
9: Ya, tapi setelah bergabung ya itu tadi seperti yang disampaikan, langsung jadinya ketagihan untuk ikut terus.
8: Iya benar. Panen ya, siapa panen. Tahu dengan molo-molo, dengan berenang-berenang itu bisa Lesdi tambah tinggi ya badannya. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Bakal Lesdi hadirkan lagu-lagu buat kamu dan masih menemani kamu dengan tamu kita sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Masih dengan tamu kita sore hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan destinasi wisata Laut Nabire bersama Molo 2 Nabire. Kita beri aplaus dulu. Oke, masih Lesti tanya-tanya lagi nih. Mungkin Kak Ian atau Kakak Syaiful atau Kakak Abdul yang mau Kak Abah. sorry. Tapi emang di sini tulisnya Kak Abdul ya?
3: Ya. Ini Abdul ini.
1: Oh ya ampun, sorry Kak. Aduh, ini Lesti apa, harus apa. Karena ini kan kita baru pertama kali bertemu ya. Oke, nah menurut kakak bertiga nih ya, bagaimana cara komunitas ini mengenalkan potensi wisata Laut Nabire kepada masyarakat? Silakan. Mungkin selain konten-kontennya, apalagi silakan kak?
4: Oke, jadi untuk kita memperkenalkan wisata di Nabire itu, yang pertama yang jelas kami sering-sering explore tempat-tempat baru ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak dipungkiri Nabire itu bagus-bagus. Nah, di 2024 itu lomba-lomba sudah mulai masuk ke Nabire, artinya sudah mulai jinak-jinak juga ya. Okay. Jadi sampai sekarang kalau kita mau ke lomba-lomba, insya Allah kita akan dapat. Dan itu lebih banyak lomba-lombanya. Iya. Itu salah satu potensi wisata yang kami juga sampaikan ke masyarakat sekitar bahwa ini tolong dijaga. Okay. Kemudian itu kalau di daerah timur, kalau di daerah Nabire Barat, salah satunya di Angra Meos, kemarin kami eksplor juga, ada tempat-tempat wisata yang kayak misalnya yang kelelawar itu ya?
3: Iya, kemarin ada tempat kelelawar.
4: Spot-spot kelelawar itu, kelelawarnya banyak sekali waktu maghrib. Sehingga kami juga sampaikan ke masyarakat sekitar, tolong tempat ini dijaga. Ini salah satu potensi wisata. Yeah. Dan masih banyak lagi tempat-tempat di Nabire yang kami juga sampaikan untuk dijaga. Seperti itu.
1: Iya, benar sekali ya. Nah, selain itu juga mungkin Lesti bertanya selain kakak dua nih, Kak Ian dulu nih ya. Dari tadi tuh kayaknya kayak Ian tuh diam, lebih sibuk kayaknya dengan ini ya, vlog-vlognya ini ya. Oke, Kak Ian, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Kak Ian saat melakukan penyelaman ya? Mungkin ini kayaknya lebih ke satu-satu deh. Kak Ian dulu deh, silakan Kak.
5: Kalau saya sih kadang masih terlalu, kalau di dalam tuh suka panikan.
1: Okay.
5: Terus masih ada sedikit-sedikit fobia bawah laut.
1: Oh, yeah.
5: Secara kan saya baru ini ya, baru kenal free dive. Yes. Kebetulan jadi masih ada kayak rasa takut gitu. Jadi ya.

0: Jadi yang paling utama, yang paling banyak itu ya kendalanya itu mental. Tapi kami bagaimana caranya memberikan mereka, memberi penjelasan, pengarahan. Ya seperti selama ini hampir rata-rata semua oke.
1: Iya benar ya. Oke, next Kak Syahu.
2: Kalau saya, ya kita harus bisa melawan diri sendiri Kak ya. Kita harus bisa melawan diri sendiri. Kalau saat ini ketakutan saya adalah kalau saya tidak bisa menjaga member-member kami. Iya. Jadi ketika mereka mulai turun, kan kami biasanya sudah ada arahan tadi seperti apa. Jadi kalau turun itu memang saya harus perhatikan mereka. Walaupun memang ada Kak Akbar di bawah sebagai body menjaga kami di bawah, biasanya di kedalaman 10 meter, 8 meter, tapi tetap kami yang di atas juga harus jaga. Jangan sampai ada apa-apa. Karena masalahnya ini memang salah satu tantangan yang sama-sama kita juga harus bisa hadapi bersama. Seperti itu.
1: Oke, thank you Kak. Nah, kira-kira bagaimana nih komunitas ini bisa menjaga keselamatan selama melakukan aktivitas selam? Silakan Kak.
0: Baik. Yang pertama itu sebelum kita biasanya sebelum kita melakukan aktivitas air, entah itu free diving ataupun scuba diving, biasanya kita itu adakan briefing. Briefing itu yang paling penting karena mana hal-hal yang boleh dilakukan, mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan kita tidak pernah membiarkan member itu atau teman-teman yang ikut itu untuk mencoba sendirian. Biasanya kita selalu jaga. Ya, mungkin ada saya yang di bawah, ada teman-teman yang di atas. Nah, jadi kita pun tidak memaksakan mereka untuk harus begini, harus begini, tidak. Jadi di briefing itu memang yang paling penting. Mereka harus ikuti apa kata kita. Karena ini olahraga ekstrim sebetulnya. Benar. Karena jadi safety first itu yang paling kita utamakan. Saya kira sih itu briefing paling penting di awal.
1: Iya benar ya Kakak. Nah ini apa ya, kita tahu banget bahwa laut itu luas, indah, dan bagian dari ciptaan Tuhan ya Kak. Bagaimana agar komunitas ini bisa melibatkan generasi muda itu bisa bergabung dalam komunitas ini Kak? Silakan Kak.
3: Kalau untuk melibatkan generasi muda lewat-lewat konten sih Kak biasanya. Apalagi kan kalau mau dibilang generasi Gen Z sekarang kan lebih ke FOMO ya. Apapun yang kayak lagi tren di TikTok atau Instagram itu kan segala macamnya paling pengen dicoba. Jadi lebih ke itu sih. Ke apa ya, konten-konten TikToknya lebih konten sosial medianya lebih ini, biar kita generasi-generasi muda tuh mau coba apa, free diving atau scuba diving di situ. Ya.
2: Saya tambahkan Kak ya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Yang pertama seperti tadi disampaikan oleh Ian, mulai dari content creator dan lain-lain. Nah, dari situ kan mereka akan tertarik buat video.
4: Iya.
2: Nah, sebelum mereka buat video seperti tadi disampaikan oleh Kak Akbar, ada briefing. Saya tambahkan bahwa di dalam briefing itu juga kami sampaikan tentang ada hal-hal yang nggak boleh misalnya dipegang di bawah laut. Kayak misalnya ada anemon, yang sarangnya anemon itu nggak boleh dipegang. Atau misalnya karang api dan lain-lain. Jadi dari hal-hal seperti itu juga kami sampaikan. Kemudian masukan-masukan yang kami terima adalah untuk mengurangi sampah plastik. Itu juga mudah-mudahan kami bisa terapkan untuk kedepannya Kak.
1: Oke, thank you Kak. Nah, kira-kira ini kan udah sering banget dan banyak pengalaman yang kakak dorang nih lakukan ketika mengekspor atau melakukan kegiatan-kegiatan menyelam ya. Nah, kira-kira bagaimana atau apa nih pengalaman paling berkesan yang paling dan yang pernah dialami oleh komunitas Molo ini? Silakan, kayaknya satu persatu deh. Siapa dulu?
0: Yang muda dulu.
1: Iya, Kak Iyang, silakan.
3: Apa tadi?
1: Pengalaman yang sangat terkesan, silakan.
3: Banyak sih Kak, dari kalau untuk dari trip-tripnya itu yang berkesan itu lihat lumba-lumba sih. First time lihat lumba-lumba yang memang sebanyak itu, ribuan kalau mau dibilang. Dari sempat saya pernah ini sempat trip ke Banda, itu kami kalau lihat lumba-lumba dari itu kami cuma dari jauh. Kami dari jauh, dari atas perahu lihat ke bawah itu masih jauh. Tapi waktu trip dengan Molo 2 MBX itu kita lihat lumba-lumba tuh sedekat itu kami mungkin gimana ya, satu meteran lah. Pokoknya excited sekali untuk lihat lumba-lumba. Kamu harus coba.

0: ternyata kayaknya juga pernah ke Banda ya. Kebetulan ya, saya asli bukan asli sih, tapi besar lahir besar di Ambon, tapi papa orang Banda, mamanya buruh selatan gitu. Saya aja belum pernah ke Banda, tapi kenapa kayaknya udah kesana.
1: Wajib ke Banda.
0: Memang wajib ke Banda sih. Kalau belum pernah katanya harus singgah ke Banda sebelum mati gitu.
1: Belum mati sebelum ke Banda Neira.
0: Iya benar.
2: Tapi di Nabila juga pernah ada salah satu member kami mengatakan gini, jangan dulu mutasi sebelum lihat lomba-lomba di Nabire.
0: Oke, next, silakan pengalamannya mungkin antara kakak Akbar atau kakak Syaiful, silakan.
2: Pengalaman karena begitu banyak yang sangat berkesan ya kak ya, sangat berkesan, jadi kami juga ikut mengabadikannya di sosial media kak. Jadi kami juga sangat banyak sekali. Kalau tapi sebenarnya sih dalam cita-cita saya tuh kak, saya masih pingin ketemu lagi Paus Bungku kak. Kemarin ada keluar ya, tapi kita sampai kejar untuk bikin videonya tapi nggak dapat, belum rezeki kami.
0: Di Nabire sini ya kak?
1: Di Nabire. Iya, Nabire.
2: Itu yang masih saya cita-citakan saat ini kak. Kalau yang lainnya sudah.
0: Ya semoga hari Sabtu atau Minggu kalau kakak kesana ya mungkin dapat ya. Amin. Kami.
1: Ya, semoga rezekinya ya.
0: Oke. Next, silakan Kak Akbar.
3: Kalau saya sih yang paling berkesan, hampir semua berkesan. Cuman biasanya kalau nemu-nemu spot baru, itu biasanya buat saya yang paling berkesan. Biasanya kami nemu, ini bagus nih gitu. Ini enggak. Orang nggak pernah nih kesini nih, orang nggak pernah dokumentasikan, kita dokumentasikan, bawa teman-teman ke situ untuk free dive, ambil gambarnya, itu buat saya itu tempat-tempat baru itu paling berkesan biasanya, itu sih kan.
0: Oke, ya kita beri aplaus dulu sekali.
1: Wah.
0: Kalau udah bilang ke Huawei, berarti nanti diketahui Huawei datang.
1: Stop.
0: Oke, nomor-nomornya kita break dulu ya, jangan kemana-mana. Total stay di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Oke, masih dengan tamu kita sore hari ini, tamu Pro 2 ya. Tapi aduh, enggak terasa banget. Padahal masih pengen ngobrol masih lama lagi dengan ketiga kakak ini, tapi di studio menunjukkan pukul 16:51 ya waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2. Oke, mungkin sebelum kita closing ya kakak-kakak, bagaimana komunitas ini bisa memastikan bahwa aktivitas selam itu tetap ramah lingkungan ya? Silakan kak.
7: Ya, untuk biar tetap ramah lingkungan, yang pertama kurangi penggunaan plastik dulu, itu dari kami.
8: Ya, Mbak. Kalau yang kedua, itu biasanya kami itu biasanya ada sedang berjalan, sudah pernah berjalan dan sudah berjalan. Itu kita biasanya ada untuk penanaman terumbu karang.
7: Transplantasi.
8: Rencananya untuk kedepannya kami ingin bikin setiap tamu itu bisa adopsi terumbu karang, tempel terumbu karang, ada nanti ada tempatnya dan itu bisa taruh nama. Jadi supaya terumbu karang itu semakin banyak. Mudah-mudahan itu berjalan ya.
6: Iya, benar ya. Oke, Kak Ian, bagaimana nih agar komunitasnya Molo 2 ini bisa mendokumentasikan hasil eksplorasi bawah laut? Silakan, Kak Ian.
9: Saya sama seperti Pak Ipul sih, Kak. Mengurangi ini pemakaian plastik itu. Soalnya kalau setiap kami pergi trip atau menyelam itu, kami sering sekali dapat sampah-sampah plastik itu di laut. Nah, jadi itu kayak dia kayak menghambat perjalanan kita untuk pulang atau pergi gitu.
6: Iya, kira-kira dari komunitas Molo 2 ini apakah bekerja sama dengan pihak lain mungkin dalam kegiatan selam untuk pelestarian laut?
8: Kalau kerja sama sebetulnya enggak ada. Mm-hmm. Gitu. Kami ini hanya mandiri dari di komunitas. Okay. Tapi ada orang pulau. Itu mereka punya alat-alat scuba diving. Nah, itu kenapa kami juga buka yang namanya Discovery Scuba Diving untuk memberdayakan alat-alat mereka di pulau supaya bisa disewakan ke tamu-tamu. Jadi pemasukan juga buat masyarakat di pulau. Biasanya sih kerjasamanya dengan orang-orang pulau aja sih, Kak.
6: Iya, benar. Biasa dan gitu. Pastinya kan dari kesadaran kakak-kakak dorang aja ya. Ketika mungkin mau main trip pasti ya udah dari kesadaran kita. Betul. Gitu ya. Biar tetap menjaga agar lingkungannya tetap ramah. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, harapan komunitas terhadap pengembangan wisata di Nabire, silakan Kak.
7: Kalau saya harapannya enggak muluk-muluk, Kak. Semuanya sadar wisata dan bisa sama-sama kita menjaga keindahan alam laut sehingga kita betul-betul bisa menikmati buat kita, buat anak cucu kita kelak. Jadi sama-sama kita jaga lingkungan laut kita.
6: Oke, next Kak Akbar atau Kak Ian?
8: Kalau saya sih harapannya sangat-sangat besar gitu ya. Pemerintah, dinas-dinas terkait bisa membantu masyarakat lokal, orang-orang pulau untuk sosialisasikan bagaimana membangun namanya kampung wisata, sosialisasi mana yang boleh, mana yang tidak. Saya sih harapannya seperti itu, Kak, supaya makin banyaknya nanti tempat-tempat wisata terbuka di Nabire, karena potensinya sangat besar sebetulnya.
6: Oke, okay. Kalau kayak Ian gimana?
9: Lo saya no comment.
6: Dokumen itu sih berita.
9: Saya ikut.
6: Kita sama ya.
9: Iya.
6: Oke, next mungkin terakhir kira-kira rencana dan program komunitas Molo Dua Nabire ke depan dalam memperkenalkan kekayaan laut Papua Tengah. Silakan.
8: Untuk planningnya sih untuk sekarang ini kami ingin membangun Pulau Ae, seperti kami sebelum-sebelumnya 2025 kami coba membangun Pulau Here karena sudah punya nama. Akhirnya kami bergeser 2026 ini ke Pulau Ae. Mungkin nanti kita sehat, panjang umur semua,
9: amin.
8: Kita bisa bergeser
9: ke
8: pulau lain yang kita akan tawarkan.
6: Yes.
8: Gitu. Mau nggak dibukakan di tempat wisata? Mungkin entah itu Pulau Babi atau Hariti atau pulau-pulau lainnya. Kami hanya ingin memperkenalkan supaya masyarakat Nabire ini punya pilihan untuk pasti mau ke pulau ini dong, saya mau ke pulau ini. Karena selama ini kan hanya satu tujuan aja. Tempat wisatanya cuma itu saja. Nah, kami ingin buka semakin banyak tempat wisata semakin bagus buat masyarakat.
6: Benar ya. Oke, kalau Kak Syafu?
7: Ya, kalau saya kita semakin memperkenalkan pertama dengan kesadaran dulu, kesadaran tentang wisata itu seperti apa sehingga wisata di Nabire ini berkembang. Dan saya ingatkan kembali bahwa wisata Nabire itu bukan kaleng-kaleng loh, kan?
6: Iya.
7: Ya, bukan kaleng-kaleng. Kami sudah lihat semuanya. Tinggal mungkin kesadaran lagi dari masyarakat, yaitu tadi seperti yang disampaikan, perlu ada sosialisasi juga dari pemerintah, dari OPD terkait tentang keindahnya wisata yang ada di Kabupaten Nabire sehingga semuanya bisa mengelola wisata dengan baik. Kalau kami ini kan hanya sekedar penghubung untuk wisata. Lagi-lagi kami berangkat dari menjalankan hobi, Kak. Itu aja, Kak.
6: Oke, kita beri aplaus dulu. Yeah. Komunitas Molo 2
9: NBX. Molo 2 NBX terkosong.
6: Oke, terima kasih untuk kebersamaan Kakak Syaiful, Kak Akbar, Kak Ian, thank you yang udah hadir ya di studio Pro 2 Nabire ya. Kiranya tetap semangat aja untuk komunitas Molo, Molo 2 Nabire ya. Karena komunitas ini kan bukan sekedar tempat berkumpul ya, tapi pastinya tempat lahirnya mimpi, terus kreativitas, dan juga persaudaraan. Nah, tetap solid, tetap berkarya, dan jangan takut menunjukkan potensi terbaik kalian untuk melihat bahwa wisata-wisata Nabire itu keren-keren ya, khususnya di Papua Tengah. Dan langkah kecil ini pastinya bisa menjadi inspirasi besar di besok hari dan terus bergerak, terus menyala ya.
9: Menyala wangku.
6: Dan buktikan bahwa kakak-kakak dorang yang ada di komunitas Molo 2 Nabire ini mampu membawa perubahan positif. Yeay!
7: Terima kasih.
6: Oke, dan kita cukupkan dulu untuk tamu kita di sore hari ini ya, siaran berjaringan Korwil Sepapua. Terima kasih juga yang udah bergabung RRI Jayapura, Biak, Wamena, Serui, Merauke ya. Nanti kita akan ketemu di tamu kita di hari Selasa minggu depan dan seterusnya ya. Saatnya Lesti pamit. Selamat sore dan sekali lagi terima kasih.
7: Terima
6: Kak
7: kasih.
6: Ian, Kak Amber dan juga Kakak Syaiful, thank you ya. Setelah dari studio mau kemana lagi nih? Molo? Oke, okay. Tonton berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Freaky, freaky. Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik,
5: lingkungan,
6: lalu lintas,
7: budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.
8: I am a rich man. I am a rich man.
9: I'm a care of myself.
8: I am a rich man.
9: I'm my own big spend and a high end man.
8: I am a

Akhir hari Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sore ceria sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi dalam perjalanan pulang bertemu dengan keluarga, selalu hati-hati di jalan dan jangan lupa fungsinya untuk selalu menggunakan helm ya teman-teman Pro 2. Dan mungkin yang masih sibuk di tempat kerja yang lagi lembur, tetap semangat aja. Oke, biasanya kalau sore-sore kayak gini lebih enak tuh kalau ngopi, ngeteh ya di halaman rumah atau sambil duduk di teras rumah menikmati pemandangan sore sambil makan sesuatu yang apa ya, memanjakan lidah, misalnya gorengan-gorengan ya, pisang goreng. Pisang goreng tuh cocok banget kalau sambil ngopi dan ngobrol dua, kayak serasa timur banget gitu ya. Oke, pastinya bakal SD update informasi-informasi buat kamu dan menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan di sore ini.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya 90,1 MHz Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. Ya pas Kakak Lesti lagi ngomel ya. Oke. Balik lagi bareng Ronald nih menemani kamu semua ya gengs ya. Kita lagi stay di santai siang. Di Spada guys. Aduh ini di mana? Waduh. Sore ceria. Teman-teman Prodo belum tuan. Ronald baru bangun tidur kapan ya? Minta maaf. Oke. Selamat pagi saja untuk kamu. Selamat sore guys. Aduh. Minta maaf sapu otak ini semua gue nih. Lagi bercampur aduk coy. Oke. Seperti biasa kita lagi stay di sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam ya gengs ya. Dilanjutkan lagi dengan jaga malam nantinya ya. Sampai nanti di pukul 29 21. Aduh. Sabar dulu, kayaknya saya harus bernapas dulu ini. Guys, ini kita seputar lagi kenapa ya? Saya minum air putih dulu kapan nih. Sampai di pukul 21 atau jam 9. Astaga, tadi yang bilang jam 9 atau jam 21. Ya, kita bakal stay di nanti sebentar kita lihat ya. Kalau ada musik live chat sebentar ya. Atau mungkin lagi libur hari ini nih teman-teman Pro 2. Karena libur juga ya. Nanti kita cek juga nih teman-teman Pro 2 ya. Dan juga cerita penutup hari seperti biasa di jam 10 malam. Dan juga jazz music di jam 11 malam. Oke, ada Luis Capaldi dengan Almost menemani kita nih teman-teman Pro 2 di sore ceria.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 ya. Masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di sore ceria ya, teman-teman Pro 2. Dan ada Kim dan juga Nabila Takiyah dengan bayangan cinta yang lalu.

Oke, kita bakal bahas beberapa topik menarik nih, teman-teman Pro2 yang udah Ronald siapkan untuk kamu ya, teman-teman Pro2. Dan sepertinya ini penting banget nih untuk kita bahas bareng nih, teman-teman Pro2, karena ini menyangkut kesehatan nih, teman-teman Pro2, yang pastinya penting banget ya, gengs ya.

Bahas satu penyakit yang selalu diwaspadai oleh semua orang nih teman-teman Pro2, yaitu kolesterol ya. Kolesterol ini memang menjadi salah satu musuh terbesar kita, apalagi yang kamu yang mungkin suka makan minyak-minyakan gitu. Karena basically beberapa kali CFD-an itu pengen banget periksa kolesterol, cuman biasanya tuh apesnya pas Ronald udah mau periksa tuh habis gitu guys. Nah, kolesterol tinggi nih guys masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat modern nih guys. Selain obat dan juga perubahan gaya hidup ya, sebagian orang itu mulai melirik herbal untuk menurunkan kolesterol sebagai pendamping untuk menjaga kadar lemak darah ini tetap stabil, gengs. Nah, kolesterol khususnya low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke bila kadarnya terlalu tinggi, guys. Oleh karena itu berbagai cara dilakukan ya untuk membantu mengontrolnya, mulai dari mengatur pola makan hingga rutin berolahraga, gengs. Nah, di tengah tren gaya hidup alami, sejumlah tanaman herbal ini dipercaya memiliki manfaat membantu menurunkan kadar kolesterol. Dan juga teman-teman Pro2, meski begitu, para ahli mengingatkan bahwa sebagian besar penelitian itu masih membuktikan bukti lebih kuat untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaannya dalam jangka panjang nih, teman-teman Pro2. Nah, yang pertama nih kita bahas satu herbal ya. Namanya herbal atau tanaman lah teman-teman Pro2 kita sebutnya nih teman-teman, yang bisa atau yang berpotensi membantu menurunkan kolesterol. Yang pertama adalah fenugreek atau clabet, yang dikenal sebagai rempah yang banyak digunakan dalam masakan India dan Timur Tengah nih teman-teman Pro2. Nah, biji maupun daunnya itu disebut memiliki manfaat atau

kesehatan untuk kesehatan metabolik ya. Dan sebuah meta-analisis tahun 2020 menemukan bahwa suplemen fenugreek itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes, guys. Nah, namun peneliti juga menekankan perlunya studi berkualitas lebih tinggi untuk memastikan manfaat tersebut. Yang kedua adalah holy basil atau tulsi. Nah, tulsi ini memiliki rasa yang sedikit pedas dan juga pahit nih, gengs. Tanaman herbal ini kerap dikonsumsi langsung maupun dicampurkan ke dalam masakan nih, teman-teman Pro 2. Penelitian pada 2018 menemukan bahwa konsumsi holy basil dosis tinggi ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL pada orang dewasa dengan gangguan metabolik juga, teman-teman Pro 2. Efek tersebut akan terlihat pada konsumsi minimal 1 gram per hari. Ya, sayangnya manfaatnya dinilai masih bersifat jangka pendek ya, sehingga belum diketahui apakah penggunaan dalam waktu lama akan memberikan efek serupa, teman-teman Pro 2. Next, ke salah satu rempah yang santer banget di Indonesia, teman-teman Pro 2, yaitu jahe. Siapa yang tidak kenal dengan jahe, teman-teman Pro 2? Jahe selama ini dikenal sebagai rempah yang memiliki banyak manfaat banget untuk kesehatan ya kan, gengs ya. Selain membantu menghangatkan tubuh, jahe juga disebut berpotensi memperbaiki profil lemak darah. Nah, sebuah tinjauan sistematis dan juga meta-analis tahun 2018 menemukan bahwa konsumsi jahe dosis rendah, kurang dari 2 gram per harinya nih, teman-teman Pro 2, dapat membantu menurunkan trigliserida dan juga kolesterol LDL. Nah, meski demikian, peneliti menilai masih dibutuhkannya penelitian lebih besar untuk memastikan efektivitas jahe sebagai herbal untuk menurunkan kolesterol. Kemudian yang keempat, bawang putih. Nah, menukil British Heart Foundation, bawang putih sudah lama dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan jantung, guys. Kandungan alisin di dalamnya ya, gengs ya, disebut dapat membantu menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol, teman-teman Pro 2. Sebuah peneliti kecil di Iran pada 2016 menemukan bahwa mengonsumsi 20 gram bawang putih mentah dan 1 sendok makan air lemon setiap hari selama 8 minggu nih, mampu menurunkan kolesterol jahat lebih besar dibandingkan kelompok lain, teman-teman Pro 2. Namun, hasilnya ini berbeda ditemukan dalam penelitian Stanford University tahun 2007 ya, gengs ya. Dan studi tersebut menyebut konsumsi bawang putih mentah maupun suplemen bawang putih selama 6 bulan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kadar LDL, teman-teman Pro 2. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah polikosanol. Nah, polikosanol ini merupakan senyawa yang diekstrak dari lilin tebu asal Kuba. Nah, beberapa peneliti awal di Kuba menyebut zat ini dapat membantu menurunkan kolesterol nih, teman-teman Pro 2. Akan tetapi, penelitian dari negara lain belum menemukan bukti konsisten mengenai manfaat tersebut, guys. Bahkan, beberapa studi menunjukkan polikosanol ini tidak memberikan efek berarti terhadap kadar kolesterol, teman-teman Pro 2. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update untuk kamu ya, gengs ya, tentang herbal penurun kolesterol yang baik untuk tubuh, teman-teman Pro 2. Tapi ingat ya, ini bukan pengganti 100% dan tetap harus kita check up terus ke dokter ya, teman-teman Pro 2. Cek kolesterolnya berapa, apakah masih aman gitu, masih ada di batas normal. Kalau masih ada di batas normal, kalian bisa mengonsumsi herbal-herbal untuk ya little pencegahan gitu, teman-teman Pro 2 ya. Mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dan juga batasi makan ya, jangan asal masukin aja makanan ke tenggorokan gitu. Harus tahu makanan yang baik untuk tubuh ya, teman-teman Pro 2, dan juga mana makanan yang tidak baik untuk tubuh, teman-teman Pro 2. So, kita masih stay ya di Sore Ceria nih, teman-teman Pro 2, dan beberapa menit ke depan ya kita bakal beralih segmen di Jaga Malam di jam 8 malam nanti ya, gengs ya. Dijaga malam sampai nanti jam 9 nanti, teman-teman Pro 2. Masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Cat's Eye dengan Gabriela. Menemani kita di malam hari ini teman-teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya, lagu ini tuh kayak dia bilang gini, Gabriela jangan kok dekat-dekat sepu. Pai tua asik. Ya, mungkin Gabriela nih mungkin pelakor ya. Bukan ya. Sorry. Bukan, maksudnya untuk kalian yang namanya Gabriela, ini bukan kalian ya gengsi, tapi ini lagunya Cat's Eye nih. Kan judulnya Gabriela gitu. Hands up Gabriela. Gabriela. Bukan kayaknya. Bentar. Kayaknya bukan pelakor deh. Sorry. Ronald kayaknya salah apa namanya? Salah itu. Salah apa namanya? Apa lagi namanya? salah arti kayaknya ya, gengs ya. Ini perasaan cemburu dan meledak-ledak ketika seseorang merasa posisinya terancam oleh kehadiran Oya sih. Perasaan cemburu yang meledak-ledak ketika seseorang merasa posisinya terancam oleh kehadiran orang lain dalam hubungan asmara. Ya, lagu ini sering disebut sebagai versi modern atau Gen Z dari lagu legendaris yaitu Jolene. Kamu tahu lagu itu kan tidak? Well, kalau kamu tidak tahu lagu itu berarti memang kamu Gen Z lah. Gen Z atau versi modern gitu. Yang kalian tahu adalah Gabriela. By the way, lagu Jolene itu dari siapa nih? Tina Turner kah? Kalau tidak salah itu. Ya, itu lagu lama banget coy. Ya, itu tentang perselingkuhan gitu. Waduh. Dan pelakornya namanya Jolene ya. Tapi mungkin versi modern ini bukan Jolene tapi Gabriela nih. Waduh. Ya, basically lagu Gabriela ini adalah single hit dari grup vokal wanita global yaitu Cat's Eye yang dirilis pada 20 Juni 2025 lalu nih teman-teman Pro 2. Wah, berarti bulan depan tanggal 20 anniversary 1 tahunnya Gabriela. Wah, luar biasa. By the way, lagu bernuansa pop latin ini sukses besar secara global dan ditulis oleh siapa, kan tebak? Bukan Taylor Swift ya. Ditulis oleh Charlie XCX, teman-teman Pro 2 XCX gitu. Betul kan SCX? Ya, Charlie XCX teman-teman Pro 2. Kalau misalkan tata lagi, "Roh, Charlie XCX ini yang mana nih? Kayak sebelum pernah dengar dia lagu deh." Sabar, nanti saya putarkan dia lagu baru kamu dengar. Dia lagu nih, aduh. Saya paling suka tuh dia lagu yang gitu. You can watch it fall up on your body like my fantasy. Pokoknya adalah ada di pelagu lah. Jangan sampai nyanyi dari awal sampai akhir, nanti kamu tidak mengerti. Nanti kamu bilang, Ronald bicara apa? Atau tidak mengerti. Oke, next. Ronald bakal play untuk kamu. Tadi kita baru dengarkan lagu Gabriela ya, gengis ya. Nah, ini next Ronald bakal play untuk kamu semua. Charlie XCX in the City featuring dengan Sam Smith, teman-teman Pro 2.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, dari Alligator dengan Scared of Love nih, teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit di Jaga Malam nih, teman-teman. Ronald punya satu lagu lagi nih dari lagu barat ya, yang kemarin itu viral, bukan kemarin sih, kayaknya sampai sekarang masih viral deh teman-teman Pro 2 di sosial media. So, lagu apakah itu? Lagu dari Sienna Spiro, Die on This Hill, yang memang masih nancap nih pakunya di Ronald punya dada nih. Kayak masih sakit gitu kalau misalnya dengar lagu ini gitu, teman-teman Pro 2. Ya, basically Die on This Hill ini sendiri menceritakan tentang keberanian ekstrim dan komitmen teguh untuk mempertahankan hubungan cinta ya. Basically ya, secara mendalam makna lagu ini tuh ada beberapa poin sih, yaitu cinta yang keras kepala gitu. Lagu ini tuh menggambarkan tekad seseorang yang rela melakukan apa aja nih dan berjuang sampai akhir untuk pasangannya gitu. Ya, terlepas dari rintangan yang ada ya, teman-teman Pro 2. Dan juga frasa dalam kata die on this hill, kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara harafiah gitu, judulnya pasti mati di bukit ini gitu. Tapi ini kan frasa ya, teman-teman Pro 2. Nah, itu kiasan gitu. Kiasan yang berarti kesiapan seseorang untuk mempertahankan pendirian atau cintanya hingga titik darah penghabisan gitu. Ya mungkin kalau di bahasa Indonesia kayaknya titik darah penghabisan ya, kalau misalnya kiasan gitu. Artinya die on this hill. Die on this hill tuh kalau misalnya kita artikan ke bahasa Indonesia yang lebih, yang lebih apa namanya, yang lebih Indonesia, apa itu, kalau misalnya itu kan kayak idiom ya, idiom dalam bahasa Inggris gitu, kayak apa ya, kayak bahasa puitisnya tuh apa, tersakiti oleh cinta atau apa. Aduh, saya tidak mengerti idiom-idiom lagi. Intinya die on this hill ini merupakan salah satu frasa yang emang sering memang dibicarakan kalau misalnya orang-orang luar ya, mereka pada komunikasi itu biasa kayak oh my god, I lost my paper tonight, bukan kayak oh my god, I have to work but my salary is not good, it's okay, I'm gonna die on this hill. Jadi kayak bicara soal seakan-akan kayak saya punya gaji begini-begini sajalah di tempat kerjaku, tapi tidak apa-apa lah, saya rela mati di bukit ini gitu. Tapi die on this hill itu kayak bukan literally orang dengar kayak mati di bukit ini, tapi kayak ya meskipun saya punya gaji kecil tapi tidak apa-apa lah, saya akan bertahan di dalam kesakitan ini gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya, itu lebih gampang lah. Misalnya kita mau pelajari kayak gitu gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dari liriknya aja nih, ini menangkap sisi kerentanan sekaligus juga kekuatan dalam mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Meski terkadang melelahkan ya, ya kan? Mencintai seseorang atau memperjuangkan seseorang yang emang melelahkan gitu. Udah melakukan kesalahan berkali-kali, ya kita udah maafin, tetapi tetap aja gitu. Kesalahan yang sama tetap dibuat lagi. Apa enggak capek itu? Ya, intinya tetap semangat ya. Mungkin kalau misalnya kalian yang terjebak dalam terjebak dalam situasi kayak begini, tetap die on the seal gitu kalian ya. Ya, kalau misalnya tapi ada beberapa arti juga sih. Kalau misalnya die on the seal ini di Urban Dictionary itu kayak, Urban Dictionary itu menafsirkan frasa sebagai ajakan untuk mundur dari posisi yang diserang gitu. Ini kayak apa ya, gagasan bahwa ada posisi yang dipertahankan oleh pembicara, untuknya pembicara ini rela mati gitu, tapi dia rela mati untuk mempertahankan sesuatu, nggak die on this hill. Jadi kayak it's okay, seberapa besar pun rintangannya itu pasti bisa dilalui dan dengan segenap jiwa akan saya perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan. Nah, kayak gitulah secara puitiknya ya, kayak gitu teman-teman Pro 2. So, yang lagi bertahan mungkin dalam dinamika hubungan beracun gitu. Yang menguras emosi ya kan, gingsa. Tetap semangat kalian ya, meskipun mungkin kalian rasa bahwa hubungan ini tidak sehat, tapi kalian masih mempercaya kalau saya bisa rubah dia corona. Ya sudah, terserah. Jujur Ronald sedang berada di curhat ya, sebelum kita tutup Jaga Malam nih.
Oke, okay. Aduh jadi malu-malu jantung lagi. Intinya saya juga kan lagi LDR nih. LDR ya. Emang dari awal pacaran udah LDR gitu. Emang tidak satu kota kitanya. Terus kayak rasanya tuh toksik karena ya pokoknya adalah adalah pokoknya tidak mengerti kalau saya lagi sibuk, saya lagi kerja, maunya harus bertukar kabar 2 kali 24 jam per 7 2 kali 24 jam per 7. 1 kali 24 jam per 7 gitu. Harus setiap hari gitu. Dan Ronald ini tipikal apa ya? Orang yang saya tidak mau kasih tahu kosong ke kesibukan gitu. Karena kalau saya lagi sibuk, saya tidak akan pegang HP. Dan cukup kok laporan aja, saya lagi ini hari ini lagi. Ih, seng toksik apa? Atau seng toksik ini. Ya, intinya kesalahan yang dia lakukan ini sudah berulang-ulang dan saya benci dan saya rasa hambar, jujur. Ya, dia tidak bisa monitor Prodo FM Nabire karena dia beda kota ya. Jadi jadi dia bicara di sini. Dia tidak akan dengar. Satu kayak macam merasa hambar gitu. Hubungan tuh kayak macam sudah bukan sesuatu yang bikin saya excited, menggebu-gebu dan lain sebagainya. Malah jatuhnya ke muak enggak? Muak yang aduh capek gitu. Ya. Setiap kali kita chat atau teleponan pasti ujung-ujungnya bakal lagi. Itu aja jalan harus sudahlah gitu. Kupunya apa juga terserah. Tapi saya tunggu dia minta putus. Jahat ya Ronald ini. Tapi tidak, maksudnya saya tidak bisa minta putus karena saya tidak mau jadi orang yang jahat gitu. Yang kalau hak kasih putus. Ya, aduh, bagaimana lah? Guys, saya juga tidak tahu nih. Meskipun biasa saya sering kasih-kasihkan tips, tapi kena di diri sendiri tuh memang beda ya. Emang beda sih. Ini kayak memang pas sekali dengan frasa Dionysius yang memang perjuangan yang melelahkan gitu. Dalam hubungan yang tidak sehat ya. Kayak seakan-akan lagu ini tuh memotret hubungan di mana satu pihak itu terus memberi tanpa ada timbal balik dari pasangan yang ngacuh. Jadi Ronald juga rasanya kayak gitu sih. Kayak ya selama ini kan saya sudah telepon-telepon terus. Sayang telepon ini, kasihan ya. Tapi kayak tidak ada timbal balik. Jadi kayak saya, okay. Jadi sekarang ketika macam saya punya rasa peduli, saya punya perhatian itu, saya sudah capek dengan semua itu karena tidak rasa dibalas kan. Saya berhenti gitu. Saya berhenti kasih saya perhatian, saya berhenti kasih saya punya kepedulian. Dan sekarang yang kejar kembali dan saya kayak langsung kayak udah kayak aduh sabar dulu ya, kayaknya saya butuh waktu lagi untuk mencintai kok kembali kape. Kayak capek gitu. Ya kan, daripada saya kasih orang harapan palsu gitu. Saya sudah bilang sama dia juga saya lagi marah, tidak tahu kenapa. Dan mungkin saya tidak bisa bilang kalau saya tidak cinta lagi sama dia atau saya tidak sayang lagi sama dia. Mungkin saya tidak bisa bilang seperti itu, tapi intinya saya bilang ini saya lagi marah gitu. Tidak butuh jarak juga sih. Saya cuma butuh kayak kok sabar dulu. Kayak begitu. Agak rumit emang kalau pacaran dengan kami Libra. Aduh. Siap-siap mental lah kalian ya. Apalagi Libra, Gemini, Aqua. Aduh. Itu tiga zodiak ini memang satu elemen juga tuh. Jadi emang otak keras gitu. Kita keras kepala jujur. Apalagi kalau pertengkarannya dimulai dari kalian misalnya. Aduh. Dimulai dengan orang yang maksudnya dimulai dengan pasangan yang mulai duluan. Ih, sani Libra, sani timbangan gitu. Jadi apapun yang kau lakukan ke saya akan lakukan balik ke koi. biar imbang kan, biar imbang gitu. Ih, sabar ini barang resminya lah. Oh, Tuhan ha belum tekan. Oke, sambil kita nantikan juga untuk apa namanya? Musik live chat ya untuk hari ini teman-teman Pro 2. Bentar nol monitor lagi. Oke, belum ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya jadi Ronald tuh kayak rasa gimana gitu ya kan gengs ya, kayak rasa tidak punya pacar gitu. Kayak punya pacar tapi ini untuk apa gitu. Iya sampai saya kepikiran seperti itu teman-teman Pro, kayak ini saya punya pacar ini tujuannya untuk apa sih? Kayak tidak bikin apa, tidak bikin saya senang, tidak bikin saya apa-apa, cuma bikin nama beban pikiran. Jadi udah kayaknya jomblo saya sudah kape. Saya kayak mau pergi kemana, tidak ada yang larang-larang. Mau hangout sama siapapun, tidak dibatasi gitu. Karena jujur Lisa ini manusia yang bisa dikatakan kuda liar. Maksudnya saya kemanapun tuh saya tidak pengen ada yang larang-larang gitu. Karena basically dari saya punya orang tua sendiri bilang Dun tidak larang, intinya pergaulannya yang baik-baik gitu. Nah ini kayak jangan kok nongkrong dengan dia ya, saya tidak suka gitu. Kalian tidak dekat, apaan sih gitu.
saya sudah kenal mereka duluan sebelumnya kenal aku. Jadi aduh, minta maaf. Jadi itu, kita punya permasalahan tuh biasanya sering kali karena begitu. Karena saya yang batu juga sih. Saya bilang, aku tidak boleh larang-larang saya. Apalagi nongkrong dengan teman-teman. Saya kenal mereka sebelum saya kenal koi. Dan mereka, jujurnya mereka kasih saya kebahagiaan itu yang aku tidak kasih saya gitu. Kayak menghibur saya dengan candaan kah, tanya kasih atau kasih perhatian kah, dan lain sebagainya kah. Dan mereka kasih ke saya. Jadi minta maaf, aku tidak kasih saya apa-apa, aku diam. Simpelnya kayak gitu sih. Intinya dalam hubungan itu kan simbiosis mutualisme ya. Sama-sama sama-sama memberikan perhatian, sama-sama memberikan cinta. Jadi kedua-duanya tuh ya sama-sama mendapatkan sesuatu gitu. Yaitu cinta, perhatian, kasih sayang, kepedulian, perhatian, pengertian, dan lain sebagainya gitu. Yang positif lah ya. Kayak gitulah teman-teman pro 2 ya. Duh, saya jadi curhat lagi. Seharusnya kan yang curhat, tapi ini kenapa saya yang curhat? Gak apa-apa sudah. Ya intinya mungkin kalau misalnya kamu ada di saya punya posisi juga sampai saat ini, mungkin berbeda-beda ya. Karena sab teman kemarin juga dia habis marah dengan dia pacar juga. Saya kasih solusi begitu. Ya kalau kau rasa kau salah, jangan kau minta maaf gitu. Kau diam. Kau silent treatment dia. Padahal dia bilang, "Ih Ronald, biasanya kau menyiar tuh." Kau bilang, "Harus tetap komunikasi dengan baik." Baru sekarang kau suruh saya silent treatment dia tuh bagaimana? Tidak, tapi ada kalanya tuh Ronald pikir kayak begini. Kalau bisa saya terus-terusan komunikasi sama dia. Maksudnya, meskipun saya tahu dia salah nih, tapi kalau saya maafkan dia terus-menerus begitu kan juga, ya nanti dia bisa buat ulang-ulang kali ya kan gengsi. Jadi satu kasih silent treatment tuh supaya efek jera gitu. Karena ini bukan sekali dua kali, ini udah berkali-kali gitu. Jadi saya kasih silent treatment, saya tidak mau bicara, saya tidak chat dia. Kita udah tidak baku chat ini 2 minggu kah kalau tidak salah. 2 minggu kita tidak baku kontak. Dan saya juga kayak iya pengen kok saya pergi jalan sama teman-teman. Saya pergi latihan, menyanyi dan lain sebagainya. Cari waktu-waktu kosong, saya pergi olahraga gitu. Ya, supaya bisa kayak menjauhkannya dari apa pikiran. Oke, okay. Itu aja dulu teman-teman pro 2 ya. Semoga juga kalian semua ditemani di malam hari ini teman-teman pro 2. Dan thank you banget nih udah menit pro 2 FM Nabila di jaga malam hari ini ya gengs ya. Oke, okay, udah jam 9 juga nih teman-teman pro 2. Mungkin nanti akan kita stay dulu di cerita penutup hari bareng Ronald dulu nih teman-teman pro 2 di malam hari ini ya kan gengs ya. Dan kalau misalnya nanti tidak ada musik live chat, kita bakal stay lagi nih di pro 2 FM Nabire bareng Ronald di cerita penutup hari sampai nanti di jam 11 malam gengs.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Jakarta dan di Relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasalah. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Uza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain, cuman kan waktu kita promo tuh nggak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Dibalik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada jadi, pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerja sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu nggak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi KD gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi KD yang agak-agak apa ya,
1: agak-agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan? Jadi misalkan musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya diskus sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Oke, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Live Chat bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
2: dan Angga.
1: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di over tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jello gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
2: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
1: COVID
2: waktu
1: ya?
2: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
1: Okay.
2: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga, mungkin karena dari Tiongkok ya, jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya, iya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E, karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri, kungfu, memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal
1: kayak gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
2: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
1: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
2: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak, boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
1: Mau dilatih sama mimikannya, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
2: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
1: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
2: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
1: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini, pasti juga pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
2: Iya
1: ya.
2: banget.
1: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
2: I Love
1: apa?
2: You kita rekam di Februari. Januari.
1: Bulan puasa.
2: Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
1: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
2: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah ya, bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
2: Namanya Yesusiana.
1: Yesusiana.
2: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
2: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
1: Gitu.
2: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Diambil. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
1: Wih,
2: itu bisa dia mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
2: Kayak speechless
1: ya.
2: Gitu ya.
1: Ya kan?
2: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
1: banget, berbunga, pasti
2: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dengerin dia ya. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
2: Oke,

0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music directornya DJ
0: DJ
1: Sumantri.
0: Ya?
1: DJ Sumantri.
0: Itu keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya nggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya.
1: Up and down-nya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya bagus. Udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika De ya, berarti ya.
1: Benar-benar
0: menikmati
1: dengan
0: panggung
1: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika De gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalo ini waktu-waktu
1: bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal.
0: Betul.
1: Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12 lagu
0: ya, bukan hanya EP ya,
1: lagi,
0: betul
1: gitu kan.
0: Betul,
1: zaman dulu lagi.

0: Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset itu kayaknya
1: Betul, kangen
0: berjejer
1: ya,
0: itu
1: kangen
0: kayak,
1: ya,
0: aduh,
1: kangen
0: terus
1: zaman itu ya.
0: bener pingin koleksi CD-CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan. Terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu
0: Iya,
1: ya.
0: terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, oh ya. Sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli, itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi akhir
1: Asik,
0: tahun.
1: amin, amin, amin, amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau kalau
0: Keren nggak?
1: kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin udah, mungkin udah sempat juga kolaborasi sama sama sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya, seperti Hipdut, terus
1: Hipdut pengen ya?
0: anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain, ya kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak gitu
1: Nah.
0: kan? Dan pasti seneng kok, pasti pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin apa live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita
1: Iya itu.
0: di produksi mereka itu.
1: Itu aku
0: Itu
1: mau
0: kan.
1: sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah,
1: Ya ampun.
0: itu tuh simple, simple cuman di ruang kotak gitu kan. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu nggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube apa apa
1: Nomor
0: apa
1: berapa
0: sih
1: gitu waktu itu ya? Sampai nomor
0: trending
1: trending,
0: apa
1: trending
0: gitu ya.
1: itu keren banget soalnya.
0: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran, jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik tarik
1: Porsinya
0: ulur
1: sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Nggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas. Oke tetap seperti itu. Tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh Super Diva,
1: Super Diva
0: Super
1: ya,
0: Diva,
1: itu
0: Super
1: keren
0: Diva.
1: banget ya ampun itu
0: Itu
1: bisa.
0: keren, cuman kan ya seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga ya.
1: Iya, itu
0: Jadi
1: gaung-gaung
0: banyak
1: ya.
0: yang komplain gitu, gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya
0: Doa
1: tadi.
0: doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih penting banget ya, kita kan mendapatkan venue yang
0: Ya mah.
1: representatifnya itu
0: Ya.
1: benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu satu sisi doang. Ada yang tempatnya
0: Betul-betul.
1: bagus tapi akustiknya kurang, ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya.
0: Nah.
1: Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Nah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan nggak lima-limanya udah langsung ke
1: Langsung bisa
0: blast,
1: bisa di
0: didengar
1: streaming ya.
0: siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
1: Betul, jadi mau putar, ya, mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kung fu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
0: waduh,
1: atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Canggih-canggih. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintanya. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
1: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Okay, teman-teman Pro 2, Kunto Aji dengan konon katanya menemani kita di malam hari ini ya, teman-teman Pro 2 di cerita penutup hari. Dan telah kita ikuti siaran berjaringan musik live chat yang udah dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. By the way, tadi tuh bintang tamunya rumah suka banget. Ya, bintang tamunya tadi tuh Chris Dayanti, teman-teman Pro 2. Itu penyanyi legend banget di Indonesia ya, teman-teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang tuh Ronald masih suka banget sama lagu yang itu.

berarti mencinta. Oke, bagus sekali. Ya, lagu itulah teman-teman Pro 2. Oke, kita lagi stay di cerita penutup hari sampai nanti di jam 11 malam ya, gengs ya. So, masih bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh, sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus, kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan, sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma!
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. I could have my Gucci
2: on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang Don konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yeah, dan backsound untuk kita di malam hari ini teman-teman Pro2, Ronaldo udah pilih dari Cafe B Putri ya, dengan Usik ya menemani kita.

Okay, dengan musik dari Feby Putri, ini lagu yang menjadi pelukan hangat untuk kita semua di malam hari ini ya, teman-teman Pro 2. Yang terkadang kalau misalnya di malam hari sebelum kita tidur, biasanya itu adalah waktu di mana kita nih pikiran lagi aktif-aktifnya nih. Entah kenapa ya, malam hari itu menjadi waktu untuk kita memikirkan goals-nya kita. Terus kita mungkin memikirkan mungkin orang lain juga yang kita pikirkan di malam hari gitu, teman-teman Pro 2. Berpikir tentang apa yang terjadi atas kita sekarang ini gitu, teman-teman Pro 2. Entah ini terjadi tanpa disengaja atau ini terjadi memang seperti inilah dan terjadi untuk suatu alasan gitu. Terkadang sesuatu yang terjadi sama kita punya hidup ini, teman-teman Pro 2, itu merupakan salah satu hal yang cukup membuat kita kadang terkejut gitu dengan kejadian yang menimpa kita. Bisa kejadian baik, bisa kejadian yang buruk gitu. Kadang membuat kita berpikir bahwa apakah ini udah cukup ya cobaan yang saya hadapi ini, apakah masih ada lagi gitu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat sih sebelum kamu beristirahat di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Mungkin kamu sering dengar kata ini, bahwa Tuhan itu tidak akan mencobai umatnya melebihi batas kemampuan umatnya gitu. Dan Ronald rasa sih sebenarnya itu hal yang benar adanya gitu. Ya sebagai umat beragama ya kan gengs ya, kita harus meyakini bahwa cobaan yang Tuhan kasih untuk kita lalui itu adalah salah satu tes gitu, kayak ujian untuk kita sampai di tahap selanjutnya. Ya. Kadang kita tidak melihat proses itu, kadang kita tidak melihat tujuannya ini apa gitu. Kita cuma fokus ke masalahnya tanpa melihat hikmah di balik ini semua ini apa nih. Ronald itu lagi melihat soal keuangan sih dalam diri Ronald sendiri pribadi gitu. Kadang berkata, apakah saya terlalu boros ya untuk diri saya sendiri? Ya. Tapi biasanya borosnya tuh bukan ke saya gitu, saya borosnya ke orang lain. Saya borosnya ke keluarga gitu. Terkadang Ronald berpikir seperti itu, kayak saya boros enggak ya ke keluarga saya gitu. Apakah saya terlalu banyak pengeluaran yang tidak saya korting-korting gitu sebelum saya kasih ke keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang Ronald pikir lagi, doa mereka itu adalah segalanya buat Ronald. Apalagi orang tua ya. Dan Ronald juga pikir nih, ya kita kan gak tahu ya waktu Tuhan itu kapan gitu, teman-teman Pro 2. Dan ketika saya masih bisa membahagiakan mereka sekarang, kenapa harus tunggu nanti gitu? Kalau nanti itu kan kita gak tahu kapan ya, kapan kita berada di level dimana kita udah biasa orang bilang tuh money apa itu, dia sudah bebas keuangan, udah bebas keuangan gitu. Aku belum sampai di situ, kebebasan uang ya dan lain sebagainya. Dan Ronald rasa sih itu sih yang menjadi Ronald punya pemikiran belakangan ini gitu. Karena ya harus menyayangi mereka, terus juga harus merasa bahwa ya ini udah menjadi kewajiban saya sebenarnya juga sih sebagai anak untuk membahagiakan orang tua ya kan guys ya. Meskipun mungkin banyak orang yang ada yang setuju, ada juga yang tidak gitu. Ya Ronald juga awalnya seperti itu ya, tapi Ronald berusaha banget untuk melihat sisi positifnya gitu ya. Meskipun karena mungkin ada kata-kata dari orang tua yang mungkin kita dengar nih kayak kurang enak gitu, kayak mungkin saya besarkan kamu tuh untuk apa ya, kamu bisa urus orang tua gitu. Terkadang Ronald ambil sisi positifnya, ya sih kalau misalnya nggak ada mereka saya tumbuh jadi apa gitu ya, atau mungkin tanpa mereka ya saya tidak ada juga di dunia ini sih sebenarnya gitu. Dan juga kalau nggak ada mereka saya mungkin nggak bisa sekolah dengan baik gitu dan lain sebagainya. Kalau Ronald juga pikir kayak gitu gitu, teman-teman Pro 2 ya. Meskipun kadang orang tua kita mungkin ada salah-salahnya juga ya kan gengs, tapi itulah orang tua,
mereka juga cuma manusia sama seperti kita gitu teman-teman. Intinya apapun yang kamu korbankan saat ini untuk keluarga teman-teman Pro 2, percaya deh sama Ronald, rezeki kalian tuh gak bakalan seret. Dan itu yang Ronald rasakan, jujur li, itu yang Ronald rasakan saat ini gitu. Kayak Ronald sempat berpikir kayak, kerja gaji segini cukup gak ya untuk keluarga, untuk saya, untuk masa depan saya, cukup gak ya? Ternyata cukup guys, dicukupkan oleh Tuhan. Dan kadang berita-berita baik itu gak datangnya dari orang-orang yang tidak kita duga sama sekali. Tiba-tiba ada rezeki dari sini, tiba-tiba ada rezeki dari situ gitu. Ketika kita memberi ya, ketika kita memberi ya, kita memberi dengan hati yang ikhlas, Tuhan pasti akan kasih kembali. Tapi Tuhan kasih kembali itu dengan berkat yang melimpah ruah ya. Ya, tapi menurutku Tuhan itu baik. Setiap cobaan yang mungkin aja kita lewati saat ini, mau itu cobaan ekonomi, kesehatan, hubungan, dan lain sebagainya, itu tidak terjadi begitu aja teman-teman Pro 2. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kita punya hidup ini pasti akan mengajarkan kita pelajaran. Ada yang mengajarkan kita untuk sabar, ada yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, ada yang mengajarkan kita untuk mungkin tidak boros, tidak pelit, ada yang mengajarkan kita untuk lebih mengasihi, dan lain sebagainya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kita punya hidup itu semua pasti akan ada maknanya gitu. Dan kalian pasti akan menyadari itu ketika kalian udah melewati. Kadang kita tidak sadar kalau kita sudah melewati cobaan ini dengan kita membawa satu pelajaran gitu. Ya, misalnya dalam keadaan kesulitan ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi itu kita akan belajar bahwa kita harus memanage perekonomian kita dengan baik. Itu pelajarannya. Ya kan? Terus kemudian ketika kita punya pacar bermasalah, berantem, putus, akan jadi pelajaran. Oh iya ya, kalau saya pacaran lagi saya tidak akan seperti ini supaya saya tidak putus dengan satu pacar. Misalnya seperti itu. Ya, jadi pesannya adalah semua peristiwa yang terjadi sama hidup kita itu semua ada maksud dan tujuannya. Ada pelajarannya. Ya, tergantung dari sudut mata kita aja nih. Sudut mata kita untuk melihat masalah itu seperti apa gitu teman-teman Pro 2. Dan juga hindari mengeluh. Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah kamu. Kamu mau mengeluh sampai mau satu jam ngeluh gitu, atau satu hari kamu ngeluh gitu guys, tidak akan membuat situasi itu jadi lebih baik, akan membuat situasi akan tambah buruk gitu. Kalau misalnya kalian mengeluh ya, tapi dengan kalian Ronald tidak bilang kamu harus bersyukur dengan keadaanmu. Misalnya kamu lagi punya masalah apa, Ronald bilang kamu bersyukur, enggak. Tapi di sini Ronald pengen tekankan bahwa dalam masalah apapun itu, rasa syukur itu bisa kita lihat nanti ketika kita sudah menikmati proses itu dengan baik dan kita mengerti ini arahnya kemana gitu. Kita mengerti masalah ini nanti akan mengarahkan saya kemana gitu, dan situ baru kamu bisa bersyukur ya. Oh Ronald, saya lagi masalah di tempat kerja misalnya. Saya lagi masalah di tempat kerja nih. Saya lagi tidak baku connect dengan, bukan tidak baku connect, saya lagi tidak enak dengan teman kantor misalnya. Kita punya hubungan lagi tidak baik gitu. Ya. Ya mungkin Tuhan sedang mengajarkan sesuatu untuk kamu. Bisa jadi untuk kamu, bisa jadi juga untuk dia gitu teman-teman Pro 2. Ya. Seperti itu. Oke, kayaknya itu aja dulu ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini ya teman-teman Pro 2. Semoga besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat ya teman-teman Pro 2. Dan juga tidak lupa Ronald mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha untuk besok ya teman-teman Pro 2. Untuk teman-teman yang mungkin lagi pada malam hari ini, mungkin lagi kerja di dapur gitu. Sambil monit Pro 2 FM Nabire, tetap semangat ya. Tenang aja, masih ada 1 jam ke depan dengan Just Music ya, menemani kamu semua di malam hari ini. So, Ronald pamit di cerita penutup hari ya. Dan juga kalau misalnya ada salah-salah kata juga nih dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf yang sebesar-besarnya gengs. And sabar dulu, saya pengen taruh satu lagu dari Feby Putri lagi untuk menemani kita semua di malam hari ini. Ya, ada Feby Putri featuring Fiersa Besari dengan
apa dia pin nama nih dang? Oke, dengan Runto. Oke, Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye-bye. Nice day.

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Gue bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih, Ronald akan cukupi untuk jazz music di malam hari ini. Dan nantinya tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur, kita akan akhiri siaran kita bersama. Untuk edisi siar hari Selasa 26 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran Selasa 26 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri. Dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Bagi teman Radio Nema, Radio Republik Indonesia, program Radio Nebi Rai yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nebi Rai Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Rere Pro dan Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro Dua semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa bareng kamu pagi ini untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026, ya. Maksudnya Lesti masih akan setia menemani teman-teman Pro Dua sampai nanti di pukul 11, ya, 6 jam ke depan akan menemani kamu. Dan untuk 1 jam ke depan ini Jasmine Musik akan menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 6 pagi akan melanjutkan dengan Info Pro 2. Selesai Info Pro 2, Spada menemani kamu sampai nanti di pukul 10 dan akan dilanjutkan dengan Pro 2 Hilis, ya. Jadi sebagai lagu pembukaan teman-teman Pro 2 di pagi hari ini untuk Jasmine Musik bakal dihadirkan lagu yang spesial banget di hari ini, ya. Di tahun 2026, yaitu ada Baby Rex, I Like You Better Than Me untuk kamu.

0: bodong-bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Saatnya info pro 2 bersama saya Les di Deklerek. Informasi pertama, teman-teman pro 2, Organisasi Perempuan Indonesia Maju resmi mengukuhkan susunan kepengurusan perwakilan di negara Amerika Serikat. Langkah strategis tersebut ini bertujuan untuk memperkuat jaringan global serta kolaborasi internasional bagi kaum perempuan. Kepengurusan baru tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan kolaborasi antara perempuan domestik dengan komunitas global. Sinergi ini juga akan memperkuat diplomasi sosial, budaya, dan ekonomi melalui peran aktif diaspora. Ketua Umum PIM Lana T. Kuenjoro melantik pengurus baru pada hari Selasa 26 Mei 2026. Acara pelantikan pengurus perwakilan luar negeri tersebut ini bertempat di Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat. Dan teman-teman pro 2, Ketua PIM Amerika Serikat Gabby Hasnan ya menyampaikan bahwa apresiasi yang sangat mendalam ini atas kepercayaan seluruh dari organisasi. Ia berkomitmen memperkuat program budaya dan kemigrasian bagi seluruh warga Indonesia di luar negeri. Organisasi tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan diaspora sekaligus membuka peluang promosi berbagai produk lokal. Mereka juga akan aktif membangun kerjasama lintas komunitas demi memperkuat pendampingan warga luar negeri. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Nani Hadi Jahjanto turut menyampaikan dukungan secara langsung. Dukungan ini sangat sejalan dengan rencana pembentukan Dewan Pimpinan Luar Negeri di beberapa negara. Dan Nani menilai kolaborasi antar organisasi tersebut ini sangat penting dalam memperkuat kontribusi nyata perempuan pada tingkat global. Ia juga berharap agar kerjasama ini mampu mengoptimalkan program pemberdayaan diaspora di luar negeri.

Informasi selanjutnya, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyiagakan 2.148 personel menjelang Hari Raya Idul Adha. Para petugas tersebut bertugas mengawal keandalan pasokan listrik pada 486 masjid di wilayah Jakarta. Badan Usaha Milik Negara melaporkan kesiapan kelistrikan tersebut pada Selasa 26 Mei 2006. Masa siaga pengamanan pasokan listrik tersebut dijadwalkan berlangsung dari tanggal 26 hingga 31 Mei 2006. Demikian teman-teman Pro 2, info Pro 2 di pagi hari ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2006 yang dilansir dari rri.co.id.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
5: Hey yo, this is Unity.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodia semuanya. Hari ini berbeda banget ya, Spada menemani kamu. Dan tepat edisi hari Rabu 27 Mei ya. Di hari ini adalah kita teman-teman umat muslim merayakan hari kurban ya, atau Idul Adha 2026 1447 Hijriah ya. Semoga hari raya kurban ini bisa membawa yang namanya kehangatan dan juga kebersamaan ya teman-teman Pro2, bagi pribadi kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita di hari suci ini, membawa yang namanya kedamaian yang abadi. Oke, Lesti akan masih terus menemani teman-teman Pro2 dengan Spada, berbagai informasi-informasi ringan bakal update dan juga musik-musik hiburan yang nantinya menemani kamu di Spada.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
1: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
2: Makanya, hati-hati bersosial media.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman produser semuanya dengan sepada pagi ini bareng Lesti. Nah, teman-teman produser, resep pisang bakar yang lezat untuk cemilan di rumah yang Lesti mau share buat kamu ya. Pisang bakar menjadi salah satu pilihan cemilan tradisional yang tetap populer hingga sekarang karena rasanya yang manis, harum dan mudah dibuat. Nah, jadi teman-teman produa, pisang bakar cocok ini dinikmati saat santai bersama keluarga maupun sebagai teman minum teh atau kopi di sore hari maupun pagi hari. Dan selain proses pembuatan yang sederhana, ternyata bahan-bahan ini untuk membuat pisang bakar juga mudah ditemukan. Jadi jenis pisang yang digunakan

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
5: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Produa RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.